0: Tuba Saltria, saya baik Tuba Saltri. Tadi ku, ibala inu belta selama lah ya. Tadi ku, atau Tuba Saltri. Inda nabi nak halal walau hotel awam tu, yang lain ni mari pergi, bukan umur saya le. Adi yang lain halal mari tu, nara gaul ni kena apa? Nakari yang marla, mam, nakari yang marla. Anak panbaru maru kuda ni dia, bukan panbaru inda tu orang ni rukir ni la. Anto bukan panbaru yang itu tu, nama dahana itu. Tapi ada yang kedua, ada apa dia dah rukir.
1: Ama, ama.
0: Apa nama di paraka paraka tayar mati di taikan ni dah. Apa nama di paraka puh, ipo generasi ni rukir tu. Kau ni rukir ada, kau sini kau rukun.
1: Kandipa,
0: kandipa. Ada di titik nama mande. Ayer sahpanu, yang ini sahpanu, barangnya sahpanu, yang lainnya undi. Anja undi yang tersulit ke, wajib mula kurikulum yang taikan deh dah.
1: Ni cuma.
0: Kau dah kalau pernah undi, inden dah orang kuda, kau ni kalau sahpanu tu. Yang kini pasang le pom bodi undi snacks. Unda illya.
1: Kandipa, kandipa.
0: Ipo inda buk parak kata undu panjang dia. Ini dah keli.
1: Aduh, nama le dah.
0: Aduh, nama dah. Ipa untuk kuri seutla bawa tu mera, anggup ni yerti anak kat kelir ke.
1: Ama, ama.
0: Ipa nama dah anggup ni kalau tu lah untuk kuri sebila pakai mudi la. Yerik ke?
1: Ama.
0: Ipa nama yang apa tu? Panama yerik ke? Anala basta ni kalau untuk basta dia anak biru kalau jadi kumpul.
1: Ama.
0: Injil suka baru mulai cutu puji.
1: Ah.
0: Ipa tu tu mana kat kelir na nama yang mana sahdi anak punya?
1: Sari.
0: Binti koru marah marah kan, nunu soltan ke?
1: Ama.
0: Ada kalau tu kena sendiri di binti la. Kerana tulen tanjung munte, nama kulitus ada yang bunda. Ibu ni pernah ni lagi ni, ini lawan tanjung nama paraka atau paraka orang kata, orang itu ni cerna marah kan, ma? Ia ni macam marah kan, orang dorang tu tulen ada kai kiri marah kan. Ini yang lawan itu binti, nama anda kalau tulen pergi sahpan nu, jalan ni sahpan nu, paraka paraka sahpan kuri alwa ke jalan ke kiri. Ibu ni nama mana kali kalau tulen paraka sahpan yang jisulah. Yang ini pada koyak perum, dah sama kuze. Anak kerja lah, dia dah ada ni perum, apil perih dah lah. Apil perih kalau munur bama. Aduh, angkau kuli alam sakti je, ni yang kita kunda.
1: Ile.
0: Adi yang macam berapa ni kerja, pasir lah perih cipta. Binti mana?
1: Ama, ama.
0: Yang macam ni dia lama satu bulan mana? Ipe ni nama kayu lah, anda benny, wajin ini naik kali kuda semua.
1: Ama, nama ini suci la kaya kerikil, kan? Nama mukti tuh angkut kena ambil soltanya.
0: Udah lah, bandu pasti dia na diri matum pada, makatu tu mana yadang kalau nama bandu pasti kini. Beri beri kaki jingga.
1: Ama.
0: Tota tu jingga, anda tota tu leh tanam apa jingga, kaya mara jingga.
1: Hmm.
0: Yang macam barang apa jingga?
1: Hmm.
0: Ibu ni pertama barang kalau nama kayu leh macam ini.
1: Ama.
0: Nama ya mata yang tercari alihnu. Teri pasal di bulan umur kat laporo.
1: Ama.
0: Di dalam tu pun dia ada ni kul kanji sama sayur dekili, mampir aje. Kerana apa kat sini marun tangga. Anak alam teru warma dikit. Ni yang anda kanya kuma dalam tu cene berikir kul kata itu lara berikir aje.
1: Ama.
0: Ada kul orang yang ada kat sah perlahan.
1: Nici mana nici.
0: Biru putih ni nereh erat lara ke kul.
1: Ama ama.
0: Ni tu pun dia tu mesti orang kul kurma yang orang kul kerangga sah ala bengkai tu potong la.
1: Ama.
0: Ma, kayu la bende nama dah ni, wajib ni ni kalah ikutan ma.
1: Kandi pak.
0: Ama, orang ikut pada bende itu. Ma kerja kalau tu, yar kader tu ada kayu tadi tu pora.
1: Buru-buru mana kader ada illa, abdin sulilah.
0: Yang kerja pasang lagi, ada ni lekak kali jum boots.
1: Ama.
0: Dalam jum topi.
1: Ama, ama.
0: Anto kau ni yang dah siap apa?
1: Nici ma.
0: So kita macam apa ke? Nampulai tay tan deh, kan tu kurang apa? Kan ni nari kurginu. Anak tay ni yang di bintler ka? Kan telur ka? Orang dah ini potongan. Orang ini nampul baru, orang potongan yang datang filter baru kurihu. Ya ni ni bunyi filter. Kena deh, itu motor deh. Anak motor dalam orang itu macam ke? Filter deh, macam ke? Ya bintler ada barang macam ni. Kena dia suatu malam tu pun, suatu malam tanya ni engkau ke? Kanya aku malam tu, niye tinggi apa rasa ni? Ya tu, orang yang kalau kari kita kerana apa kerja kari kita, punya apa? So ni kita pola mah basal tiri. Jadi, anda pesi pun ini mula. Nama ni saya juga, waktu ni.